0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadir.

penetapan. Tiga hal ini harus dimiliki oleh setiap muslim ketika berhadapan dengan nas-nas dari Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang mulia. Berikutnya,

subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Wal kaifu majhul, bagaimana dan tata cara melihatnya Allah adalah sesuatu yang kita tidak mengetahuinya. Bukan ranah kita untuk menjelaskan kaifiyah al-basar bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena ia adalah amrun ghaibi, permasalahan ghaib. Wal imanu bihi wajib, beriman tentangnya wajib. Beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat al-basar wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang kaif, bertanya tentang cara kaifiyah melihatnya Allah adalah bid'ah, karena akan menjerumuskan kepada sikap-sikap yang berbahaya dalam agama. Ini juga bisa diterapkan kepada sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Ikhwan fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan. Syekh Al-Bukhari hafizahullah ta'ala berkata, Wa akhrajal hafizu al-lalika'i. Sebagian membaca al-lalika'i. Fi kitabihi syarhi usuli i'tiqadi ahli sunnah. وابن قدامة في ذم التأويل عن محمد ابن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب يعني فقهاء أهل السنة على أن الإيمان بالقرآن

Ta'wil sebagaimana penjelasan sebelumnya adalah memaknai sebuah kata kepada makna yang marjuh, meninggalkan makna yang rajih dan mengambil makna yang marjuh, makna yang lemah. An Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani sahibi Abi Hanifah, dari Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani sahibi Abi Hanifah, murid Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah memiliki dua murid yang sangat terkenal. Yang pertama adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, dan yang kedua adalah Al-Qadhi Abu Yusuf. Al-Qadhi Abu Yusuf. Qala, beliau berkata, yakni Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, ittafaqa al-fuqaha, telah bersepakat para ahli fiqih, kulluhum, semua dari mereka, semuanya bersepakat, minal masyriqi ilal maghrib, dari timur hingga barat, yakni para fuqaha yang ada di belahan dunia bagian timur hingga belahan dunia bagian barat, yakni fuqaha ahli sunnah. Yang dimaksud dengan fuqaha di sini adalah fuqaha ahli sunnah. Ala annal imana, bahwa beriman kepada Al-Quran dan hadis-hadis, allati ja'at biha thiqatu, yang diriwayatkan oleh para perawi yang terpercaya dari Rasul sallallahu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentang sifat Ar-Rabbi, sifat Allah subhanahu wa ta'ala, min ghairi tafsirin wala wasfin wala tashbihin, min ghairi tafsirin, yakni min ghairi ta'wilin batilin, tanpa ditafsirkan, maksudnya adalah tanpa ditakwilkan dengan takwil yang batil. Wala wasfin, dan tanpa disifati, maksudnya adalah sifat yang tidak sepantasnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ay wasfin ghairi la'iqin bihi, wala tashbihin, dan tidak pula diserupakan, tidak pula menyerupakan sifat Allah subhanahu wa ta'ala dengan sifat selainnya. Faman fassara al-yawma syalika, maka barang siapa yang pada hari ini menafsirkan sesuatu dari itu, maksudnya menafsirkan di sini adalah mentakwil dengan takwil yang batil, faqad kharaja, maka sungguh dia telah keluar, mimma kana alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dari apa yang dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, wa faraqal jama'ata, dan telah memisahkan diri dari al-jama'ah, dari ahli sunnah wal jama'ah. Fa innahum lam yasifu wa lam yufassiru, karena sesungguhnya mereka, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga al-jama'ah, lam yasifu wa lam yufassiru, mereka tidak mensifati dan tidak menafsirkan. Maksudnya adalah tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak sepantasnya, dan juga tidak menafsirkan, maksudnya tidak menafsirkan sifat Allah dengan takwil-takwil yang batil. Walakin, akan tetapi, aftau bima fil kitabi was sunnah, mereka berfatwa dengan apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan As-Sunnah.

sunnah, thumma sakatu, kemudian diam. Faman qala biqauli Jahmin, maka barang siapa yang menyatakan, yang berpendapat dengan perkataan atau pendapat Jahm, Jahm bin Sufwan, faqad faraqal jamaah, maka dia sungguh telah memisahkan diri dari al-jamaah. Li'annahu qad wasafahu bi sifati la syai'in, karena sesungguhnya Jahm, dia yakni Jahm bin Sufwan, telah mensifati Allah dengan sifat yang tidak ada sesuatu. Maksudnya adalah menafikan sifat-sifat Allah, meniadakan sifat-sifat Allah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita jelaskan, sebelum mana jelaskan perkataan al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, kita baca keterangan dari Syekh Al-Bukhari, karena di sana terdapat tambahan penjelasan. Beliau berkata, wa qawlu Syaibani min ghairi tafsirin huwa ka qawlil imami al-humaydi huna wa la nufassiru wal muradu indahuma ay la nufassiruhu bikaifa wa laysa muraduhuma nafyal ma'na لأن المعنى الذي دلت عليه الآية أو الحديث مما يجب اعتقاده والإيمان به بلا تشبيه أو تعطيل أو تمثيل. Perkataan Al-Syaibani, yakni Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani, pada pernyataan sebelumnya, min ghairi tafsirin, beliau menyatakan min ghairi tafsirin wala wasfin wala tashbihin. Min ghairi tafsirin di sini huwa ia seperti perkataan al-Imam al-Humaydi di sini. Perkataan al-Humaydi pada matan usul as-sunnah, wala nufassiruhu. Beliau berkata, la nazidu fihi wa la nufassiruhu. Jadi min ghairi tafsirin semakna dengan perkataan al-Imam al-Humaydi, wa la nufassiru, kami tidak menafsirkan. Dan maksud indahuma, menurut keduanya, menurut al-Imam al-Syaibani dan al-Imam al-Humaydi, ay la nufassiruhu bikaifa, kami tidak menafsirkannya, tidak mengartikan sifat Allah dengan kaifa, dengan bagaimana. Artinya tidak mentakwilkannya dengan takwil yang batil. Dan bukan maksud dari keduanya menafikan makna. Bukan maksud dari keduanya, dari al-Imam Al-Syaibani dan al-Imam Al-Humaydi, nafyal makna, menafikan makna. Al-istiwa ditetapkan dan diartikan, karena maknanya maklum. Al-basar juga demikian, as-sam' juga demikian, masing-masing memiliki makna. Namun tidak lebih dari itu. Tidak menafsirkannya dalam artian mentakwilnya yang mengarah pada kaifiyah, yang mengarah pada takwil yang batil. Nah, ini juga makna thumma sakatu, kemudian mereka diam. Setelah menyebutkan makna sesuai dengan kaidah al-imrar, memaknai sifat Allah secara makna zahirnya, kemudian diam. Tidak kemudian mentakwil-takwilkannya. Li'annal ma'na,
الذي دلت عليه الآية أو الحديث مما يجب اعتقاده والإيمان به. Karena makna yang telah ditunjukkan oleh ayat ataupun hadis termasuk sesuatu yang wajib untuk diyakini dan beriman dengannya. Bila tashbihin, tanpa menyerupakan, wala ta'tilin atau au ta'tilin atau menafikan, au tamthilin atau menyamakan. Tashbih dengan tamthil ada perbedaan. Tashbih menyerupakan, dia sifatnya lebih luas. Tapi kalau tamthil menyamakan dalam artian sama. Kalau tashbih dia lebih umum, ada unsur penyerupaan. Kalau tamthil sama, menyamakan persis. Artinya sifat mendengar Allah misalnya sama dengan mendengarnya makhluk, disamakan. Naam. Ini tamthil, tashbih lebih umum dia. Tayyib. Kita kembali kepada perkataan Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani rahimahullah. Beliau menyebutkan tentang prinsip para fuqaha ahli sunnah terkait apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para thiqat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Semua itu wajib untuk diimani. Ini yang pertama, wajib untuk diimani. Dan rinciannya seperti yang sudah kita dapatkan pada pertemuan sebelumnya, dengan cara al-iqrar wal-imrar wal-ithbat. Al-iqrar, pengakuan, mengakui adanya sifat tersebut. Wal-imrar, memaknai sifat tersebut secara makna zahirnya. Wal-ithbat, berikutnya adalah menetapkannya. Min ghairi tafsirin wala wasfin wala tashbihin. Tadi kita sudah mengetahui penjelasan makna wala min ghairi tafsir. Min ghairi tafsir bukan berarti tidak memaknainya, akan tetapi yang terlarang adalah menjelaskan, menta'wil dengan ta'wil yang batil. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa manhaj at-tafwid bukan termasuk dari prinsip ahlu sunnah wal jamaah. At-tafwid artinya menyerahkan maknanya kepada Allah. Menetapkan sifat-sifat tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat as-sam', sifat mendengar. Al-basar, sifat melihat. Dan sifat-sifat yang lainnya yang Allah dan Rasulnya tetapkan. Namun menyerahkan maknanya kepada Allah. Ketika ditanya apa makna sifat al-basar, wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Apa makna sifat as-sam', wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Ini sifat, ini sikap at-tafwid. At-tafwid menyerahkan secara totalitas kepada Allah tentang makna sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bukan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Dan inilah yang dipegang oleh Hasan al-Banna, pendiri Ikhwanul Muslimin, terkait sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Bahkan at-tafwid termasuk dari
perbuatan an-nafi, bagian dari perbuatan menafikan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika seseorang menyerahkan makna dari sifat Allah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maknanya dia tidak menetapkan makna dari sifat tersebut. Hakikatnya dia menafikan kandungan dari sifat tersebut, karena dia tidak memberikan makna, dan itu menyelisihi prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah menetapkan apa yang Allah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, menetapkan apa yang Rasulullah tetapkan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah, memaknainya sesuai dengan makna zahirnya yang diistilahkan dengan al-imrar, tidak mentakwilkannya, tidak mentakwilkannya. Ketika disebutkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yanzilu ila sama'id dunya, Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir, maka an-nuzul diartikan sesuai dengan makna zahirnya. An-nuzul adalah turun. Dan dalam konteks hadis tersebut, turun adalah zat Allah subhanahu wa ta'ala, namun tidak serupa dengan turunnya makhluk, sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita memaknai sesuai dengan makna zahirnya dan tidak masuk kepada ranah al-kaifiyah, bagaimana turunnya. Dan tidak bertanya tentang kaifiyahnya, karena itu adalah bid'ah. Ada batasan-batasannya. Tidak mentakwil dengan takwil yang batil, diartikan dengan turunnya rahmat Allah. Yang turun adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari at-ta'wil al-batil yang diistilahkan oleh Al-Imam Asy-Syaibani min ghairi tafsirin, atau yang diistilahkan oleh Al-Imam Al-Humaidi wala nufassiruhu, kami tidak menafsirkannya, maksudnya tidak mentakwil lebih daripada arti yang sesungguhnya. Wala wasfin wala tashbihin. Demikian pula terkait sifat-sifat Allah, kita atau konteksnya di sini adalah para fuqaha ahlu sunnah, tidaklah mensifati dengan sifat-sifat yang tidak sepantasnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak menyerupakan. Beliau sebutkan di sini hal-hal yang pada asalnya konteksnya satu, al-itsbat, menetapkan, min ghairi tafsirin wala wasfin wala tashbihin. Ini berangkatnya pada satu perbuatan yang sebenarnya langkah awalnya sudah benar, menetapkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Namun terjadi al-ifrat, berlebihan. Tidak sebatas menetapkan dan memaknai dengan makna yang sebenarnya, makna secara zahirnya, tetapi lebih dari itu mentakwilkan dengan takwil yang batil, atau mensifati lebih dari makna yang sebenarnya dengan sifat yang tidak sepantasnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala, atau bahkan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya.
Nah, ini yang kemudian menjadi latar belakang kelompok Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah dan yang semisalnya sebagai kontra sifat, kontra sikap, bahwa mereka menetapkan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya sudah, berarti kita tidak boleh menetapkan. Al-Jahmiyah sama sekali tidak menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-Mu'tazilah menetapkan nama-nama Allah tapi tidak menetapkan sifat-sifat Allah. Dinafikan oleh mereka, ditiadakan. Apa alasannya? Alasannya untuk mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari at-tasybih, dari penyerumpamaan Allah dengan makhluknya. Kedua-duanya batil. Ahlu sunnah antara keduanya. Nanti akan ada penjelasan dari Syekh Al-Bukhari. Pada intinya, ketika melebihi batas yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan as-salafus salih, yang ditetapkan adalah al-itsbat, menetapkan sifat-sifat Allah, kemudian memaknai dengan makna yang zahir sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah. Jika lebih dari itu, mentakwilkan dengan takwil yang batil, mensifati dengan sifat yang tidak sepantasnya, atau menyerupakan Allah dengan sifat Allah dengan sifat makhluknya, maka ini telah menyimpang dari jalan yang benar. Apa contoh mensifati Allah dengan sifat yang batil? Al-Imam Al-Humaydi sempat menyebutkan di sini tentang kaum Yahudi. Waqalatil Yahudu yadullahi maghlulah. Dan orang-orang Yahudi berkata, tangan Allah maghlulah, terbelenggu. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-yad, sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah bagi Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Apa prinsip Ahlu Sunnah? Pertama, al-iqrar, mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Kemudian al-imrar, memaknai sifat tangan bagi Allah sesuai dengan makna zahirnya. Tangan adalah tangan. Berikutnya al-itsbat, menetapkan. Menetapkan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak serupa dengan tangan makhluknya. Kaum Yahudi mensifati Allah dengan yang tidak sepantasnya. Yadullah maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Satu sisi menetapkan sifat al-yad bagi Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian ditambah maghlulah, terbelenggu. Ini contoh dari wala wasfin, yakni ghair laiq bihi Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menegaskan, barang siapa yang pada hari ini menafsirkan sesuatu dari itu, makna tafsir tadi sudah dijelaskan, yaitu takwil yang batil, maka telah keluar dari apa yang Nabi SAW berada di atasnya dan menyelisihi al-jamaah. Kemudian beliau menegaskan, fa innahum lam yasifu wa lam yufassiru. Ini maknanya bahwa ahlu sunnah sebelumnya adalah Rasul alaihi salatu wassalam,
mereka tidak mensifati Allah dengan sifat yang tidak sepantasnya. Mereka juga tidak mentakwil sifat-sifat Allah, akan tetapi menetapkan sifat-sifat Allah sesuai apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian diam, tidak menambah-nambahinya. Tidak dengan tafsir yang batil, tidak mensifati dengan sifat yang ghair laiq, dan tidak menyerupakan. Naam, ini bantahan terhadap kelompok yang pada asalnya muthbitah, menetapkan sifat-sifat Allah, namun terjatuh dalam penyimpangan. Imma penyimpangannya bentuknya at-ta'wil al-batil, atau memberikan wasf ghair la'iq, atau at-tashbih. Kemudian berikutnya beliau menegaskan terkait kelompok yang berlawanan dengannya, faman qala biqauli jahmin faqad faraqal jama'ah. Ini bantahan untuk kelompok berikutnya, kelompok yang menafikan sifat-sifat Allah, bahkan Jahm bin Sofwan menafikan, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang berkata, yang menyatakan, yang berpendapat dengan pendapatnya, pernyataannya Jahm bin Sofwan, maka sungguh telah memisahkan diri dari al-jamaah. Li'annahu qad wasafahu bi sifati la syai', karena sesungguhnya Jahm telah mensifati Allah dengan sifat tidak ada. Maknanya bahwa Jahm bin Sofwan menafikan nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, di antara para a'immah ada yang mengatakan bahwa al-musyabbihah ya'buduna sanaman. Orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, sama saja dia beribadah kepada berhala, yakni kepada makhluk, karena dia menyerupakan Allah dan sifat-sifatnya sama dengan makhluk. Kemudian terkait dengan Jahmiyah, mereka adalah ya'buduna adaman, beribadah kepada sesuatu yang tidak ada wujudnya. Karena ketika dikatakan Allah tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat, maka hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Karena tidak mungkin sesuatu dinyatakan ada sementara tidak memiliki nama dan tidak memiliki sifat sama sekali. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani terdapat beberapa faedah penting. Yang pertama, menegaskan tentang prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah, dan beliau lebih tegaskan prinsip fuqaha Ahli Sunnah terkait sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka di samping menetapkan sifat-sifat Allah tersebut, mereka tidak mentakwilnya dengan takwil yang batil, tidak mensifati dengan sifat yang tidak pantas, dan tidak menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Kemudian berikutnya, bahwa Ahlu Sunnah wal Jamaah berada di antara dua kelompok yang bertentangan, dua kelompok ekstrim yang saling bertentangan. Kelompok musyabbihah dan yang semisalnya ini ekstrim di dalam menetapkan sifat-sifat Allah, melebihi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Tidak sebatas menetapkan, tetapi lancang, lebih dari itu, menafsirkan, menakwilkan dengan takwil yang batil, mensifati dengan sifat yang tidak sepantasnya, atau bahkan menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ekstrim yang satunya, Jahmiyah.
dan yang bersamanya, ahlun nafi meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah, atau kelompok Mu'tazilah meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, atau kelompok Asy'ariyah meniadakan sebagian dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlus sunnah wal jamaah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, serta memaknainya, menetapkannya sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Maknanya adalah makna yang zahir, tidak mentakwilkannya, tidak menyerupakannya dengan makhluknya. Semua itu sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini. Ya. Mungkin muadzin adzan dulu sambil nanti bisa dilanjut sebentar. Tafadhal al muadzin yuadzin.

Nah, pertama kita di dalam mengajarkan kepada anak-anak disesuaikan dengan pemahaman mereka. Terkait anak-anak, cukup sesuatu yang matang dan bersifat global. Dalam artian, Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat nuzul misalnya. Walaupun sesungguhnya anak-anak belum terlalu penting untuk diperkenalkan sifat nuzul. Yang lebih penting bagi anak-anak bahwa kita harus meyakini, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ada di dalam Al-Quran dan hadith-hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa saja nama-nama dan sifat Allah yang ada di situ, kita harus mengimaninya. Ini porsi anak-anak sudah cukup. Ketika membutuhkan sebuah penjelasan, maka kita mengupayakan tidak terjatuh dalam perbuatan yang salah. Contoh tadi, ketika menjelaskan sifat tangan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak mengisyaratkan dengan tangan kita, karena khawatir difahami oleh anak-anak bahwa tangan Allah subhanahu wa ta'ala serupa dengan tangan abinya. Maka cukup disampaikan kepada anak-anak bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki kedua tangan yang sangat mulia, tidak sama dengan tangan siapapun dari makhluknya. Cukup sampai di situ saja.

Malik rahimahullah menutup pintu pertanyaan-pertanyaan yang dikhawatirkan akan menjerumuskan kepada hal-hal yang mahdzur, hal-hal yang dilarang. Wassu'alu anhu bid'ah. Jadi sekali lagi, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan al-mukhatab, orang yang kita ajak bicara, sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Ketika dengan anak-anak, disesuaikan dengan porsinya dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Seiring dengan berjalannya waktu, mereka nanti akan mendapatkan ilmu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Naam, wallahu alam. Naam. Ada beberapa perbedaannya. Cuma Nana saat ini tidak hadir, tidak ingat secara rincinya, khawatir nanti salah dalam ini. Secara garis besar ada kesamaan, namun di sana ada rincian-rincian yang membedakan. Kalau ditanya apa artinya al-iradah adalah keinginan, al-masyi'ah adalah kehendak. Secara makna dimengerti, al-iradah adalah keinginan, al-masyi'ah adalah kehendak. Apa perbedaan yang lebih detail? Maka insyaallah di lain kesempatan. Taib. والله اعلم نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.

Kalau ditanya apa artinya al-iradah adalah keinginan, al-masyi'ah adalah kehendak. Secara makna dimengerti, al-iradah adalah keinginan, al-masyi'ah adalah kehendak. Apa perbedaan yang lebih detail? Maka insyaallah di lain kesempatan. Taib. Wallahu a'lam, naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin.

Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan. Hadis

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ahalla al-bay'a wa harrama al-riba. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Radio Minhajul Athar, media dakwah dan ruang belajar. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada para pendengar setia Radio Minhajul Athar Jember. Pada gelaran program Bincang IHI, Bincang Islam hari ini. Bincang IHI adalah sebuah program yang mengangkat pembahasan tentang berbagai macam perkara atau masalah yang sering kita jumpai dan kita temui di masa kini. Pada kesempatan kali ini, saya Abu Ibrahim Firdaus untuk pertama kalinya mengudara dan menemani para pendengar semuanya sebagai pembawa acara untuk edisi Bincang IHI kali ini. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, untuk edisi Bincang IHI pada kali ini, yaitu edisi ke-8 pada hari Sabtu 20 Zulhijjah 1447 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 6 Juni 2026 Masehi, kita akan mengangkat sebuah tema yang sering menjadi pembahasan pada kaum muslimin kali ini. Tema yang kita angkat yaitu berjudul Fikih Jual Beli Kontemporer. Untuk edisi Bincang IHI pada kali ini, narasumber yang akan mengisi pada edisi kali ini yaitu Al-Ustadz Abu Uthman Karisman Hafidhahullahu Ta'ala. Beliau adalah salah satu ustadz dan juga pengasuh Ponpes Al-Iqtisam di Probolinggo. Para hadirin, mari kita menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum, Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ahlan wa sahlan, Ustaz. Bikhair, Ustaz.
1: Ahlan bikum. Alhamdulillah, bikhair.
0: Masya Allah.
1: Semoga antum sekalian juga dalam kondisi baik.
0: Nah. Amin rabbal alamin. Masya Allah. Hayyakumullah, Ustaz. Nafa'allah bikum salam wa muslimin. Amin rabbal alamin.
1: Amin. Hayyakumullah bissalam.
0: Toye, pada pendengar sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan pada tema kali ini, insya Allah akan kita dengarkan bersama muqaddimah atau pembukaan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abu Uthman Karisman Hafidhahullahu Ta'ala. Kepada beliau kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala

yang insya Allah bermanfaat bagi kita. Di acara ini sudah terkumpul ke Radio Minhajul Athar pertanyaan-pertanyaan terkait dengan fikih jual beli kontemporer. Tidak kurang dari 40-an, ya, 40-an penanya. Jadi 40-an penanya yang masuk, dan masing-masing penanya ada yang menanyakan dua, ada yang hanya satu, ada yang bahkan 6. Nah, dan ini tentunya adalah suatu hal yang dari satu sisi kita syukuri karena menunjukkan animo atau kepedulian kita untuk mempelajari dan menggali fikih Islam, ya, terutama yang berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti bisa dilihat pada kesempatan ini mungkin tentu tidak semua penanya yang sudah memasukkan pertanyaan terjawab semua. Hanya sebagian saja. Ya, kalau yang sudah saya kumpulkan, saya catat, saya riset, itu baru sekitar 18 penanya totalnya. Tapi itu pun nanti kita lihat bagaimana di pertemuan ini, ya, itu berapa yang bisa terbahas. Nah, tentunya memang rujukan kita itu adalah penjelasan dari para ulama kibar. Itu yang didahulukan. Nah, dan mungkin saja juga ada beberapa pembahasan-pembahasan yang spesifik yang itu juga dibahas di dalam masalah-masalah di Indonesia saja. Ada pembahasan-pembahasan yang berlaku untuk banyak negara, tapi ada juga yang khusus hanya di Indonesia. Nah, maka beberapa referensi yang juga bisa menjadi salah satu acuan dalam kajian fikih semacam ini, selain tentunya adalah penjelasan para ulama dalam kitab-kitab mereka, juga beberapa fatwa-fatwa, misalkan fatwa MUI, ya, meskipun sifatnya tidak mengikat, karena MUI itu adalah salah satu organisasi masyarakat yang diakui oleh pemerintah sebagai mitra pemerintah dalam beberapa hal. Tetapi tidak sedikit dari beberapa fatwa-fatwa MUI yang juga secara sisi pendalilan, ya, itu sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama-ulama besar kita. Nah, dan berkaitan dengan masalah muamalah jual beli ini, hukum asalnya muamalah itu adalah mubah. Ini kaidah yang dijelaskan oleh para ulama. Hukum asalnya muamalah itu adalah mubah, boleh saja. Nah, tetapi kadang sebuah muamalah itu menjadi haram ketika terdapat pelanggaran-pelanggaran syariat. Seperti misalkan kalau mengandung riba, mengandung unsur ghoror, mengandung unsur maisir, maisir itu artinya perjudian, ya, mengandung unsur kedzaliman. Nah, maka sebuah akad atau sebuah muamalah itu kemudian bisa menjadi hal-hal yang haram. Nah, keluar dari hukum asal, mubah. Kemudian juga, kadang kita hanya bersifat menyarankan, ya, bukan menjawab apa hukumnya, dengan memastikan hukumnya apa, tapi sekedar kita sarankan saja, sebaiknya begini, anjurannya begini. Nah, itu adalah bagian dari bentuk ta'awun kita dalam menyampaikan nasihat kepada kaum muslimin berdasarkan dalil yang sampai kepada kita dan juga penjelasan para ulama, baik penjelasan yang sifatnya global dari kaidah-kaidah yang mereka telah ajarkan dalam karya-karya mereka atau juga

0: juga dalam fatwa-fatwa mereka yang spesifik. Nah, ada kalanya sesuatu itu hukum asalnya boleh, tetapi dalam rangka wara' kita dianjurkan untuk menghindarinya. Nah, ini beberapa penjelasan-penjelasan ringkas terkait dengan fikih jual beli kontemporer. Nah, saya kembalikan kepada MC kita Ustaz Abu Ibrahim Firdaus. Nah, tafadhalu Ustaz.
1: Nah, Ustaz, Masya Allah, Barakallahu Fik. Alhamdulillah telah kita dengar bersama pembukaan atau muqaddimah yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Usman Karisman Hafizahullah Ta'ala tentang tema kali ini. Dapat kita petik beberapa faedah bahwasanya banyak antusias dari kalangan kaum muslimin yang ingin mengetahui dan memperdalam pengetahuannya tentang jual beli kontemporer. Kemudian dapat kita petik faedah bersama bahwasanya hendaknya kita mendahulukan fatwa dari ulama kibar atas berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Toyib, di hadapan kita bersama telah ada kumpulan soal yang akan kita bahas pada sesi kali ini. Kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama dari saudara kita Abu Salman asal Singaraja. Ada seseorang, kita sebut A, yang melakukan kredit motor. Belum lunas motor tersebut, sudah dijual ke seorang B tanpa BPKB. Beberapa bulan kemudian, si B tersebut mau menjual motornya ke Ana. Pertanyaan Ana, apa hukumnya membeli motor tersebut?
0: Hal ini tergantung bagaimana akad jual beli dari si A saat ia mengkredit motor. Apakah benar murni jual beli kredit, atau itu merupakan sewa beli yang baru berpindah kepemilikan setelah pembayaran lunas? Jadi ada dua akad yang perlu dicermati ini. Dulu A itu kredit motornya bagaimana? Bisa saja dia murni jual beli kredit, kalau misalkan ke perorangan yang dia kenal, atau sifatnya sewa beli yang baru berpindah kepemilikan setelah pembayaran lunas. Nah, kalau si A itu beli kredit motor yang sebenarnya akadnya adalah sewa beli, berarti ia tidak boleh menjual ke pihak lain sebelum motor itu lunas dibayar oleh si A. Sehingga si A tidak berhak menjual ke B karena itu belum menjadi miliknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabi' ma laisa indak." Janganlah engkau menjual sesuatu yang bukan milikmu. Ini hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya dari sahabat Hakim bin Hizam, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Dan kita pun terlarang untuk membeli dari si B. Bahkan dalam aturan hukum perundang-undangan di Indonesia juga diatur hal itu dengan konsekuensi hukumnya. Ada unsur sanksi hukum ya yang sudah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia. Akad sewa beli yang baru berpindah kepemilikan setelah pembayaran lunas itu banyak diterapkan pada jual beli kredit yang melibatkan leasing atau pihak ketiga. Beda halnya jika jual beli kredit yang disebut ulama sebagai bai'ut taqsit itu murni jual beli yang kepemilikan barang sudah berpindah saat terjadi akad, meskipun uang belum sepenuhnya lunas. Maka sang pembeli yang kemudian menjadi pemilik barang itu bebas memindahkan kepemilikan barang itu setelah ia kuasai dan setelah diqabdh. Qabdh itu dipindahkan menjadi kekuasaannya, baik dengan cara hibah, jual beli, atau cara lain. Sebagaimana fatwa Syekh bin Baz dalam fatwa Nurun al-Darb maupun fatwa Syekh Saleh al-Fauzan, ini biasanya terjadi pada jual beli kredit perorangan karena hubungan dekat dan kepercayaan. Nah, tetapi yang banyak terjadi pada yang dinamakan apa? Dinamakan jual beli kredit yang melibatkan leasing itu sifatnya sewa beli. Itu yang banyak terjadi. Nah, sehingga kalau kasusnya seperti itu, nggak boleh menjual barang itu sebelum lunas pembayarannya. Nah,
1: jadi acuannya lunas dulu ya, Ustaz?
0: Ya, jadi biasanya di apa di akad yang ditandatangani dulu, si A dengan lembaga itu, dengan tokonya, dengan showroomnya, misalkan dengan dealernya, itu dulu akadnya bagaimana bentuknya. Kalau sewa beli, dia harus melunasi dulu baru menjadi miliknya. Nah,
1: taib. Taib, masya Allah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang pertama. Kemudian kita akan berpindah ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari saudara kita Abu Hana dari Bandung. Beliau menyampaikan 3 poin pertanyaan. Pertanyaan pertama, mohon penjelasan hukum menggunakan uang elektronik seperti GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, dan lain-lain untuk bertransaksi baik di toko online maupun via QRIS.
0: Nah, jadi hukum asal uang elektronik, ya, ini semuanya masuk dalam kategori e-money atau uang elektronik. Hukum asalnya itu mubah sebagai pengganti pembayaran tunai atau disebut juga cashless, non-tunai. Jadi setelah masa pandemi itu memang pemerintah kita menggiatkan atau menganjurkan masyarakat untuk lebih banyak bertransaksi secara non-tunai. Ya, karena dengan adanya pandemi yang ketika pembayarannya itu secara tunai, ada interaksi fisik, ya, berpindah lembaran uang dari tangan ke tangan, itu rawan untuk terjadi penularan virus. Nah, maka memang kemudian dianjurkan lebih banyak pakai yang non-tunai. Selain itu, memang dari sisi biaya, tentu dengan non-tunai itu, bagi lembaga-lembaga negara akan lebih menguntungkan yang non-tunai, karena dengan adanya uang tunai yang dicetak itu ada biaya cetaknya, ada biaya pengantarannya, begitu. Sehingga sebenarnya dari sisi pemerintah sendiri berharap bahwasanya transaksi non-tunai itu bisa lebih banyak. Demikian juga bertransaksi dengan QRIS, hukum asalnya adalah mubah. Nah, jadi hukum asal terkait dengan penggunaan uang-uang elektronik itu adalah mubah saja. Nah, barakallahu fikum.
1: Jadi pembayaran yang bentuknya berupa digital atau elektronik itu mubah ya, Ustaz?
0: Nah, secara asal hukum asalnya mubah. Barakallahu fikum.
1: Oh, masya Allah. Oh, yep, kita akan berpindah ke pertanyaan berikutnya, poin nomor 2. Mohon penjelasan hukum membeli emas antam berukuran 1-10 gram via Tokopedia atau Shopee. Karena alasan khawatir dari sisi keamanan bisa terjadi kehilangan atau kriminal jika langsung datang ke toko emas.
0: Nah, jadi pembelian emas dengan mata uang rupiah itu termasuk tukar-menukar barang ribawi yang sama ilatnya, yaitu sebagai alat tukar pembayaran. Jadi barang ribawi itu kan ada ilatnya, ada yang sebagai alat tukar pembayaran, ada yang sebagai makanan, ya. Nah, emas dengan rupiah itu sama-sama barang ribawi yang ilatnya sama, tapi dia beda jenis saja, beda sinf, beda macam atau jenis, tapi ilatnya sama sebagai alat tukar pembayaran. Nah, untuk barang ribawi yang dipertukarkan yang sama ilatnya, yang harus diperhatikan adalah harus serah terima langsung atau yang disebut dalam bahasa hadis yadan biyadin. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Apabila macamnya berbeda, seperti perak dengan emas, atau emas dengan rupiah, atau rupiah dengan real, misalkan, macamnya berbeda. فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ, silakan tukarkan sekehendak kalian, إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ, selama pertukaran itu serah terima tangan ke tangan. Ini hadis riwayat Muslim dari Ubadah bin As-Samit. Maka memang sebaiknya tetap berinteraksi langsung ke gerai atau toko emas itu atau melalui wakalah, penunjukan perwakilan. Ya, karena kalau lewat marketplace belinya itu tidak terjadi transaksi yadan biyadin, dan itu termasuk hal yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah,
1: barakallahu fikum. Tayyib, masya Allah. Kita lanjut ke poin pertanyaan berikutnya, poin nomor 3. Jika datang langsung ke toko emas untuk membeli emas atau perak, apakah bisa pembayarannya secara transfer atau bukan uang cash? Jazakumullahu khairan.
0: Nah, jadi apakah transfer itu ternilai hukumnya sama dengan pembayaran cash? Jadi ketika ditransfer, selang beberapa detik, kemudian akan terjadi penambahan saldo pada rekening sasaran. Apakah itu terhitung yadan biyadin juga secara hukum? Nah, ada penjelasan Al-Majma' Al-Fiqhi, ya, Al-Majma' Al-Fiqhi ini sekumpulan ulama fikih yang membahas problematika fikih yang kontemporer, yang saat itu diketuai oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Ada Qoror Al-Majma' Al-Fiqhi di halaman 264 yang menyatakan, yu'tabarul qaidu fi dafatiril masrif fi hukmil qabdi liman yuridu istibdala umlah bi umlatin ukhra, sawa'un kana sarfu bi umlatin yu'tiha syakhsu lil masrif au bi umlatin muda'atin fihi. Jadi pencatatan saldo, ya, pencatatan saldo pada rekening, ya, di dalam buku rekening bank dianggap sama dengan serah terima atau takabut bagi orang yang ingin menukar suatu mata uang dengan mata uang lain. Baik penukaran tersebut menggunakan mata uang yang diserahkan langsung oleh orang tersebut kepada bank maupun menggunakan mata uang yang sudah tersimpan atau mendeposit di dalam bank tersebut. Jadi kalimat ini menunjukkan bahwasanya transfer itu sama dengan yadan biyadin. Jadi boleh beli emas atau perak ke toko emas dan pembayarannya secara transfer. Nah, taib. Barakallahu fikum.
1: Taib, masya Allah. Kita langsung berpindah ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah asal Sulawesi yang mengajukan 6 pertanyaan. Pertanyaan pertama, afwan, saya ingin bertanya. Saya berjualan di Shopee. Suatu ketika, ada tetangga saya membeli barang yang saya jual lewat Shopee karena Shopee sedang mengadakan promo besar sehingga harganya lebih murah daripada beli ke saya secara langsung. Namun, ia meminta agar barangnya dikirim langsung ke rumah lebih dulu karena butuh cepat. Sedangkan paket yang dikirim melalui Shopee hanya berupa kotak kosong. Apakah cara seperti ini diperbolehkan?
0: Baik. Kalau ada unsur penipuan, ketidakjujuran, dan memanfaatkan fasilitas Shopee tanpa sepengetahuan pihak Shopee, maka hal itu nggak diperbolehkan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Jadi, sebagai penjual di Shopee, kita sudah menyetujui apa yang disebut dengan terms of service, syarat dan ketentuan di situ. Kalau di situ ada unsur penipuan, ketidakjujuran, dan memanfaatkan fasilitas Shopee tanpa sepengetahuan pihak Shopee, maka jelas itu suatu hal yang tidak diperbolehkan. Dan dalam sebagian hadis, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Man ghasyana falaysa minna." Barang siapa yang menipu kami, maka dia bukan bagian dari kami. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nah, barakallahu fikum.
1: Tayyib, kita lanjut ke poin nomor 2. Afwan, bagaimana hukum memakai layanan Shopee VIP? Shopee VIP adalah layanan berlangganan berbayar tiap bulan dengan manfaat seperti gratis ongkir tanpa batas, diskon harian hingga 20%, serta promo eksklusif setiap bulan.
0: Baik. Di sini ada perbedaan pandangan fikih dalam hal itu. Kalau mengikuti pandangan Al-Lajnah Ad-Daimah, ya, kalau dulu di fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah itu kaitannya dengan kartu diskon dan semisalnya. Yang ini juga ada sisi kesamaan, ya, atau kemiripan dengan Shopee VIP, ya. Kalau kita mau mengikuti pandangan Al-Lajnah Ad-Daimah, maka sebagai kehati-hatian terkait berlangganan kartu diskon dan semisal itu, hal itu terlarang karena ada unsur gharar, jahalah, dan maisir. Nah, jadi kadang seorang berlangganan Shopee VIP dalam kondisi dia belum tahu layanan-layanan yang dia dapat di bulan itu apa saja. Gratis ongkirnya, diskonnya seberapa, itu nggak jelas. Maka di situ ada unsur goror, kata sebagian pandangan ulama. Nah, kalau mau berhati-hati, sebaiknya dihindari. Wallahu a'lam.
1: Tayyib, Masya Allah. Kita lanjut ke poin pertanyaan nomor 3. Saya berjualan dan mengiklankan barang melalui status WhatsApp. Tiba-tiba, ada seorang yang mengatakan jika ada yang membeli jualan saya melalui dia, maka ia meminta fee atau keuntungan dari saya. Padahal sebelumnya tidak ada perjanjian apapun antara kami. Bagaimana hukumnya? Apakah saya wajib memberikan fee tersebut?
0: Kalau dikatakan wajib, insya Allah tidak. Ya, jadi kalau apakah wajib memberikan fee tersebut, sebenarnya tidak wajib. Kenapa dikatakan tidak wajib? Karena tidak ada kesepakatan sebelumnya. Demikian juga, Anda tidak melakukan ju'alah. Ju'alah itu sayembara dengan menyatakan barang siapa yang menjualkan barang saya akan mendapat komisi sekian. Nah, kalau Anda tidak menyebutkan itu, maka tidak ada keharusan memberikan fee tersebut. Nah, tetapi kalau kita mau berbaik hati dengan memberi fee tersebut guna meredam konflik, kemudian dibuat kesepakatan baru setelah itu, maka ini bisa jadi langkah yang bijak. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum.
1: Tayyib, Masya Allah. Kita berpindah ke pertanyaan nomor 4. Ada orang yang ingin kulakan barang dari saya, namun ia mensyaratkan agar saya menaikkan harga jual kepada konsumen lain supaya ia mendapat keuntungan lebih, tetapi tetap ingin harga jualnya sama dengan saya. Bagaimana hukum kondisi seperti ini?
0: Nah, kondisi yang demikian tidak diperbolehkan karena itu menyebabkan konsumen terdolimi hanya untuk memberi keuntungan pada satu orang saja. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, "Wala tanajashu." Jangan kalian berbuat najash. Najash itu menaikkan harga penawaran untuk merugikan calon pembeli. Nah, ini hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Maka solusi yang bisa ditawarkan adalah kita beri dia setidaknya dua pilihan. Pilihan pertama, kalau dia kulak dalam jumlah besar, diskonnya juga besar, sehingga dia bisa berbeda harganya dengan harga kulaknya bisa beda, ya, dibandingkan yang lain yang kulanya lebih sedikit. Nah, itu pilihan yang pertama. Atau pilihan kedua, kalau mau dia dijadikan sebagai agen, ya, dengan harga jual sama, tapi nanti mendapatkan komisi sebagai agen. Nah, ini diantara solusi yang bisa ditawarkan. Wallahu a'lam, barakallahu fikum.
1: Tayyib, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 5. Apa hukum cashback? Cashback adalah pengembalian sebagian uang dari total belanja setelah transaksi selesai.
0: Hukum asal cashback itu boleh, ya, hukum asalnya mubah, selama tidak ada unsur pelanggaran syar'i lain seperti modus pinjaman berbunga, ghoror, atau hal-hal yang semisalnya. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum.
1: Tayyib, masya Allah, kita berpindah ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Saya berjualan suatu barang. Ada orang lain yang menjual barang yang sama, tapi dengan harga berbeda. Lalu penjual tersebut meminta saya menjual dengan harga yang sama seperti dia jual. Apakah hal seperti ini boleh menurut hukum Islam?
0: Anda tidak wajib menuruti permintaan menyamakan harga itu, ya, kalau misalkan sama-sama jualan online, tempatnya berjauhan, berbeda. Anda nggak wajib menuruti permintaan menyamakan harga itu. Karena itu hak tiap penjual. Selama rentang harganya masih dalam kisaran wajar dan bukan dalam komoditas yang diatur harganya oleh pemerintah. Kecuali jika tempat berjualannya di lingkungan yang sama. Ya, di suatu ruas jalan yang sama atau berdampingan. Maka perlu ada penyamaan harga agar tidak terjadi konflik yang akan membuat suasana kenyamanan dalam berusaha menjadi terganggu kalau barang jualannya sama. Diriwayatkan bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah meminta Hatib bin Abi Balta'ah menaikkan harga jika ingin menjual di pasar. Anna Umar bin Al-Khattab marra bi Hatib bin Abi Balta'ah wa huwa yabi'u zabiban lahu bis-suq. فقال له عمر إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. Bahwasanya Umar bin Al-Khattab berpapasan dengan Hatib bin Abi Balta'ah yang menjual kismis di pasar. Umar mengatakan, engkau naikkan harganya atau engkau tinggalkan pasar kami. Ya, hadis riwayat Malik dalam Muwatta dengan sanad yang jayyid. Meski ada keterputusan sanad antara Sa'id bin Al-Musayyib dengan Umar, namun dikuatkan oleh riwayat yang lain, seperti riwayat Asy-Syafi'i dalam Al-Um, juga riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunan Al-Kubra. Nah, meskipun juga di beberapa waktu kemudian, sebagian riwayat menyatakan bahwa Umar itu kemudian mendatangi lagi Hatib bin Abi Balta'ah, menyatakan itu bukan sebagai kewajiban. Nah, sekedar saran untuk menciptakan suasana yang nyaman saja. Nah, dan secara asal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat untuk menerapkan batasan harga atau yang disebut dalam istilah fikih at-tas'ir, menetapkan harga dibatasi. Itu Nabi merasa berat. Padahal Nabi adalah pihak yang paling berwenang dalam urusan menetapkan harga. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ya, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lainnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Anas menceritakan, qala an-nas ya Rasulullah ghala as-si'r fas'ir lana. Orang-orang berkata, wahai Rasulullah, harga-harga melambung tinggi, melonjak mahal. Maka tetapkan standar harga untuk kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha huwal musa'ir al-qabidul basitur raziq. Sesungguhnya Allah lah yang maha menetapkan harga, yang maha menyempitkan rizki, yang melapangkan rizki dan pemberi rizki. Wa inni la arju an alqallaha wa laysa ahadun minkum yutalibuni bimadlamatin fi damin wala mal. Dan sesungguhnya aku benar-benar berharap dapat menemui Allah nanti dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku atas suatu kedzaliman, baik dalam urusan darah, maksudnya jiwa, ataupun harta. Aku berharap bertemu dengan Allah dalam kondisi tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntut aku. Ya Allah, sesungguhnya aku ingin menjual dengan harga yang pantas bagiku, tapi ternyata aku dihalangi misalkan. Nah, itu hukum secara asal. Berat Nabi untuk menetapkan harga. Maka secara asal tidak boleh membatasi harga, kecuali jika dikhawatirkan timbul kedzaliman atau menangkal kedzaliman yang memudaratkan masyarakat, pemerintah boleh berintervensi membatasi harga. Ini sebagaimana penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin dalam Fathu Dzil Jalali wal Ikram, Syarah Bulughil Maram. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Nah.
1: Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Toyib pada pendengar, kita akan berpindah ke penanya berikutnya. Penanya nomor 4 yaitu Abu Ukasyah asal Surabaya. Beliau mengajukan satu pertanyaan. Ada peraturan toko, telitilah sebelum membeli barang, karena barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar. Apakah fashul khiyar atau penghapusan khiyar yang demikian diperbolehkan? Jazakumullahu khairan katsiran.
0: Jadi kalau dilihat tadi itu kalimat di toko, telitilah sebelum membeli barang karena barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar. Ya, ini ada dua unsur dari kalimat ini. Kalau kalimat telitilah sebelum membeli barang, ini kalimat anjuran yang baik. Mendidik pembeli untuk meneliti benar barang yang akan dibeli untuk kebaikan bersama. Sedangkan kalimat barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar, atau frase barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar, ini tidaklah mutlak bisa diterapkan. Karena pembeli masih punya hak khiyarul majlis. Selama masih berada di tempat yang sama dan belum berpisah, masih ada hak untuk meneruskan atau membatalkan akad. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli memiliki hak khiyar sebelum mereka berpisah. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Kemudian kalau ternyata didapatkan adanya cacat yang baru diketahui setelah barang terbeli, meskipun pembeli sudah meninggalkan toko, pembeli mestinya memiliki khiyarul aib. Ada khiyar yang lain, yaitu hak untuk membatalkan transaksi jika ternyata terdapat aib pada barang yang dibeli dan bukan kesalahan dari pembeli. Beda kalau orang pembelinya beli barang, kemudian keluar dari toko dia jatuhkan tanpa sengaja atau keteledoran dia, sehingga rusak. Lain lagi. Tapi ini aibnya memang ada pada barang itu. Nah, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu akhul muslim. Wa la yahillu li muslimin ba'a min akhihi bay'an fihi 'aibun illa bayyanahu lahu." Seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim lainnya. Tidak halal bagi seorang muslim menjual kepada saudaranya suatu barang yang memiliki cacat kecuali dia jelaskan kepadanya. Ini hadis riwayat Ibnu Majah dari sahabat Uqbah bin Amir, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, barakallahu fikum.
1: Masya Allah, wa fikum barakallahu Ustaz. Toyib, para pendengar, kita akan berpindah ke penanya berikutnya, yaitu penanya nomor 5, Abdullah asal Jogja, yang bertanya dengan satu pertanyaan. Bismillah, apa hukum trading Bitcoin, kripto, dan saham? Kebetulan ada teman yang tanya ke Ana dan Ana tidak tahu hukumnya. Jazakumullahu khairan katsiran.
0: Nah, jika trading yang dimaksud ini adalah aktivitas jual beli aset, ya, saham, kripto, forex, dengan tujuan spekulasi jangka pendek, ya, seperti forex ya, diantaranya yang trading forex itu, tujuannya spekulasi jangka pendek untuk meraih keuntungan dari fluktuasi harga. ya, dia pakai aplikasi-aplikasi robot-robot tertentu, ya, yang masing-masing aplikasi itu menawarkan bahwasannya prediksinya paling akurat, ya. Jadi tujuannya spekulasi jangka pendek untuk meraih keuntungan dari fluktuasi harga tanpa memahami nilai fundamental aset tersebut. Maka ini sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena nilai spekulasinya besar. Nilai spekulasinya besar, lebih mirip perjudian. Juga ada unsur ketidakjelasan. Bisa juga berupa pertukaran mata uang yang dilakukan tidak ya dan biadin. Serah terima langsung tangan ke tangan. Dari dolar ditukar ke real, real ditukar ke euro, dan seterusnya. Sehingga dikhawatirkan masuk dalam riba. Hingga trading itu sebaiknya dihindari. Kalau berkaitan dengan Bitcoin dan cryptocurrency, juga sebaiknya dihindari. Kenapa? Karena nilainya itu naik turun secara drastis. Bisa sangat turun sekali, bisa sangat tinggi sekali dalam waktu yang singkat. Kemudian, Bitcoin maupun cryptocurrency itu nggak punya underlying asset. Tidak ada aset pendukung yang nyata. Beda kalau kita misalkan berinvestasi dengan emas, dengan perak, misalkan. Itu ada aset yang jelas. Kemudian juga dominasi spekulasi mirip perjudian pada Bitcoin dan cryptocurrency ini. Termasuk juga harga tidak dapat dikontrol dan tidak ada yang menjamin secara resmi. Tidak diakui di banyak negara. Hanya ada sebagian negara yang mengakui secara resmi. Berikutnya yang terkait dengan menanam saham, ya. Kalau menanam saham itu tergantung kemana kita menanam saham. Karena asalnya menanam saham itu adalah bentuk kerjasama bagi hasil yang kita menanamkan modal di situ. Jika saham ditanam di perusahaan yang menjalankan bisnis haram, maka bagi hasil keuntungannya juga haram. Tapi kalau ditanamkan saham itu di bisnis yang jelas halal, pengelolanya amanah dan kredibel, tidak mengapa. Selama tidak ada persyaratan tertentu yang menyelisihi syariat. Misalkan, pembagian keuntungan diterapkan nominal per bulan atau per tahun. Anda silakan tanam saham ke saya, nanti setiap bulan saya akan bagikan ke Anda 2 juta. Nominalnya ditentukan, tidak boleh. Kalau ditentukan berdasarkan prosentase, maka ini diperbolehkan. Nah, barakallahu fikum.
1: Masya Allah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan beranjak ke penanya berikutnya, yaitu penanya nomor 6. Abu Furaihan asal Lumajang yang menanyakan satu pertanyaan. Bagaimana hukum menjadi Shopee affiliate? Sementara Shopee kini juga memiliki layanan seperti bank ribawi dalam bentuk SPayLater dan SPinjam. Apakah afiliator dikhawatirkan termasuk ta'awun dalam perkara yang mengandung riba meski yang dipromosikan hanya produk halal? Jazakumullahu khairan.
0: Nah, insya Allah bukan termasuk ta'awun dalam dosa jika ya, pertama, barang yang dipromosikan adalah barang halal. Yang kedua, tidak mempromosikan SPayLater dan SPinjam maupun menganjurkan pembeli menggunakannya. Yang ketiga, promosi disampaikan secara jujur, transparan, dan tidak ada pelanggaran syar'i. Ketika bikin video, nggak ada pelanggaran-pelanggaran syar'i di situ. Maka insya Allah yang demikian bukan termasuk ta'awun dalam dosa. Tetapi kalau seorang mau bersikap wara' dan menghindarinya sebagai bentuk kehati-hatian, itu langkah yang terpuji. Nah, barakallahu fikum.
1: Masya Allah, kita lanjut ke penanya berikutnya, yaitu penanya nomor 7, yaitu saudara kita Abu Ahmad Syakir dari Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayakumullah ya Ustaz Karisman. Wahsanullahu ilaikum. Saya ingin bertanya tentang hukum membeli telepon melalui perusahaan telekomunikasi atau telco. Harga telepon tersebut adalah 1.999 RM atau Ringgit Malaysia. Saya ditawarkan pembayaran secara cicilan selama 24 bulan tanpa uang muka dan tanpa bunga atau riba. Saya hanya perlu membayar biaya bulanan sebesar 49 RM selama 24 bulan. Sehingga total pembayaran selama 24 bulan adalah Rp1.176. Namun, salah satu syaratnya adalah saya harus berlangganan paket pasca bayar atau postpaid dari perusahaan tersebut selama 24 bulan berjumlah Rp100. Total per bulan untuk harga telepon Rp49 dan harga pasca bayar Rp100 ialah Rp149 selama 24 bulan. Jika terlambat membayar tagihan, tidak ada denda atau biaya tambahan. Apabila tagihan tidak dibayar dalam waktu yang lama, layanan nomor dan telepon akan diblokir. Jika ingin mengaktifkannya kembali, saya hanya perlu melunasi tunggakan tanpa biaya tambahan. Mereka juga menawarkan asuransi, namun asuransi tersebut tidak wajib diambil. Apakah transaksi seperti ini diperbolehkan secara syariat? Jazakumullahu khairan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayyakumullah Abu Ahmad Syakir dari Malaysia. Wa ahsanallahu ilaikum. Insyaallah yang demikian tidak mengapa, karena akadnya jelas, tidak ada unsur riba, juga tidak ada denda atas keterlambatan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum.
1: Masya Allah, Toyib. Kita berpindah ke penanya berikutnya, yaitu penanya ke-8, Akil asal Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum bayar makanan dengan kartu kredit?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebaiknya dihindari, karena menyetujui praktik riba adanya bunga jika terlambat membayar tepat waktu. Sedangkan penggunaan kartu kredit pada asalnya adalah berutang kepada bank agar bank terlebih dahulu membayarkan transaksi kita, kemudian kita diberi batas waktu untuk melunasinya. Jika terlambat, terkena denda yang sudah disepakati. Jadi ada dendanya. Ya, ketika kita menyetujui kartu kredit itu bagi kita, di situ kita juga menyetujui kalau nanti saya terlambat bayar, ada denda yang itu termasuk riba, berarti kita menyetujui adanya riba tersebut. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum.
1: Toyib, wafikum barakallahu ustaz. Kita akan berpindah ke penanya berikutnya, yaitu penanya yang ke-9, Zafron asal Banyuwangi. Bagaimana hukum makelar dalam Islam?
0: Hukum asalnya makelar, makelar, pialang, broker, ya, itu hukum asalnya mubah. Al-Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Ijarah pada sahihnya memberi judul bab ajris samsarah, bab upah makelar. Kemudian setelah itu Al-Imam Al-Bukhari menyatakan walam yara ibn Sirin wa Atha wa Ibrahim wal Hasan bi ajris samsar ba'san. Ibn Sirin, Atha, Ibrahim dan Al-Hasan, ya, tokoh-tokoh tabi'in, ya, tidak melihat suatu masalah atau tidak menganggap haram mengenai upah makelar. Waqala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas berkata, la ba'sa an yaqul bi hadha ats-tsauba fama zada ala kadza wa kadza fa huwa lakah. Dan Ibnu Abbas berkata, tidak mengapa jika seorang berkata kepada makelar, juallah pakaian ini, maka kelebihan dari harga sekian dan sekian itu menjadi milikmu. Juallah misalkan kendaraan ini, sepeda motor ini misalkan, kalau ke saya 7 juta, lebihnya ke antum. Bilangnya ke makelar begitu, ini juga tidak mengapa, menurut Ibnu Abbas. Wa qala Ibnu Sirin, idza qala bi'hu bi kadza fama kana min ribhin fa huwa lak aw baini wa bainak fala ba'sa bihi. Dan Ibnu Sirin berkata, jika seorang menyatakan kepada makelar, juallah barang ini dengan harga sekian, maka keuntungan yang melebihi harga tersebut menjadi milikmu atau keuntungan untuk kita berdua. Maka itu enggak apa-apa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-muslimuna 'inda syurutihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka sepakati. Makelar diperbolehkan untuk transaksi yang mubah. Artinya kalau dia menjadi makelar terhadap transaksi yang haram, maka itu haram. Nah, dengan kesepakatan dengan penjual atau pembeli. Dan seharusnya posisi makelar itu membantu mempermudah proses transaksi agar berjalan lancar sesuai ketentuan syar'i. Jangan sampai seorang makelar memposisikan diri sebagai penjual atau pembeli, atau mengintimidasi pihak penjual atau pembeli, atau membuat penjual dan pembeli dalam situasi yang berat atau sulit. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum.
1: Baik, masya Allah, kita berpindah ke penanya berikutnya, yaitu penanya ke-10, Abu Salman Ahmad asal Pekanbaru. Apakah boleh kita memasarkan barang lewat status WA atau offline, sedangkan barang tersebut yang sudah kita pesan belum sampai atau masih dalam pengiriman? Atau jawabannya, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Kalau kondisinya seperti itu, ya, ini boleh dengan dua cara. Cara yang pertama itu disebut dengan al-wa'du bil bay', menjanjikan jual beli. Jadi belum ada transaksi jual beli, masih berupa perjanjian atau menjanjikan akan jual beli, atau yang diistilahkan dengan pre-order. Boleh menerima DP, uang muka, ataupun tidak. Kalau menerima DP, masuk dalam kategori bay'ul urbun, ya, seperti yang dibolehkan, ya, oleh Syekh bin Baz dan para ulama yang lain. Cara kedua itu dengan metode jual beli salam, dengan ketentuan pembayaran lunas di awal. Jadi calon pembeli itu sudah transfer duluan, sudah ngirim uang duluan, lunas di awal. Kemudian ketentuan jual beli salam, ya, salam atau salaf, ya, ini spesifikasi barang yang akan diserahkan jelas. Demikian juga waktu dan tempat penyerahannya. Kapan waktunya, di mana mau diserahkan, jelas. Barangnya, mereknya, jenisnya, spesifikasinya begitu detail dan jelas. Kemudian juga bukan termasuk barang ribawi yang memiliki ilat alat tukar pembayaran seperti emas, perak, atau mata uang asing. Nah, dan harus dijelaskan kepada calon pembeli bahwa barang belum tersedia atau masih dalam pengiriman. Nah, barakallahu fikum.
1: Toyib, masya Allah, kita beranjak ke penanya berikutnya, yaitu penanya nomor 11, Muhammad asal Malang. Bismillah, assalamualaikum. Bagaimana tinjauan syariat terkait praktek jual beli yang marak sekarang ini yang disebut dengan affiliate?
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Affiliate itu sebagai aktivitasnya, sedangkan afiliator itu adalah individu atau lembaga yang ikut dalam program afiliasi, bertugas mempromosikan produk atau jasa milik pihak lain, lalu mendapatkan komisi dari setiap transaksi yang berhasil melalui link atau tautan afiliasi yang dibagikan. Hukum asalnya mubah dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana aturan syariat. Ketentuan akad dengan pemilik barang dan jasa itu bisa berupa ju'alah. Ju'alah itu sayembara, atau samsarah, ya, samsarah, makelar. Beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya, kalau dia mau jadi seorang afiliator, barang atau jasa yang dipromosikan haruslah halal. Itu yang pertama. Barang atau jasa yang dipromosikan harus halal. Yang kedua, sejak awal sudah ada kejelasan berapa komisi yang akan didapatkan untuk transaksi yang berhasil. Jadi sudah ada kejelasan berapa komisi yang akan didapatkan untuk transaksi yang berhasil. Kemudian yang ketiga, mempromosikannya itu secara jujur, tidak mengada-ada, tidak melebih-lebihkan, atau menutup aib pada barang atau jasa. Kemudian yang keempat, transparan dalam menjelaskan status sebagai afiliator. Bahwa dia memang afiliator, bukan sebagai pemilik barang atau penjualnya. Kemudian yang kelima, terdaftar sebagai afiliator dalam akad yang resmi dengan penjual. Dan yang keenam, cara mempromosikannya juga tidak melanggar ketentuan syar'i. Jangan mempromosikan pakai video-video yang di situ menampilkan wanita yang mengumbar aurat misalkan, atau menampilkan gambar makhluk hidup yang menimbulkan masalah. Nah, itu cara mempromosikannya. Tidak menggunakan musik misalkan. Nah, taib, barakallahu fikum.
1: Taib, masya Allah, kita berpindah ke penanya berikutnya, yaitu penanya nomor 12, Abu Fauzia Iwan asal Pangandaran. Bismillah. Afwan, dengan maraknya investasi di zaman ini, sekarang banyak provider seperti Bank Syariah Indonesia yang notabene itu resmi dan mengatakan apa yang mereka jual atau tawarkan sudah sesuai syariat karena tabungan rupiahnya dikonversi ke harga emas. Sehingga tabungan rupiah, jika nasabah menghendaki, maka emas bisa ditukar sesuai dengan paket atau kemasan gramasi yang ada. Jazakallahu khairan.
0: Nah, memang dalam prakteknya, ya, ada masalah-masalah yang membuat muamalah semacam ini rentan terjadi pelanggaran syariat. Ya. Selain memang yang paling awal, kalau emas dihitung, dinilai sebagai barang ribawi, maka dia kalau ditukar dengan rupiah, itu harus yadan biyadin. Itu saja sudah nggak memenuhi. Meskipun ada satu pandangan, pandangan MUI juga melihat bahwasanya emas itu sebagai komoditas, bukan barang ribawi. Dia seperti barang dagangan yang lain. Tayib, kalau itu seandainya diterima. Masih ada potensi pelanggaran-pelanggaran syar'i terkait dengan muamalah seperti itu. Yang pertama, provider menjual barang yang belum dikuasai. Ya. Jadi kalau misalnya provider itu menyatakan, berapapun uang yang Anda tabung itu gramasinya bisa kami tukarkan dengan gram emas sesuai. No, emasnya kadang belum ada. Ya. Masuk dalam larangan la tabi malaisa indah. Jangan engkau jual sesuatu yang belum menjadi milikmu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena emas belum dikuasai provider saat akad, maka penyerahan fisik atau taqabud baru terjadi di masa mendatang. Harga emas bisa naik antara waktu akad dan waktu penarikan fisik. Kenaikan harga ini berpotensi menjadi riba al-fadl. Riba karena kelebihan dalam pertukaran barang ribawi. Ketiga, ya, hal-hal yang menunjukkan bahwasanya muamalah yang dikatakan Bank BSI atau provider lain, ya, dalam prakteknya sebagian provider menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran atau pelanggaran lain yang tidak jelas alasan dan sebab kerugiannya. Yang keempat, biasanya disebutkan ini akadnya akad titipan, akad al-wadi'ah, disebut akad titipan. Itu ternyata mewajibkan adanya pembiayaan atas barang yang dititipkan. Padahal dalam fikih akad wadi'ah itu bersifat tabarru', bersifat sukarela, tidak berbayar. Biaya-biaya seperti biaya pembukaan rekening, biaya tarik fisik, dan biaya denda seharusnya tidak ada dalam akad wadi'ah yang murni. Nah, maka di sini ada setidaknya ada 4 catatan bagaimana muamalah ini rentan terjadi pelanggaran syariat. Barakallahu fikum.
1: Tayyib, masya Allah, wa fikum barakallahu Ustaz. Kita akan beranjak ke penanya berikutnya, yaitu penanya nomor 13, hamba Allah asal Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya Ustadz, apa hukum jas tip atau jasa titip yang mana kita membeli barang dengan menggunakan uang yang ditalangi oleh driver just tip tersebut. Setelah barang sampai ke kita, si pelanggan atau konsumen membayar barang dan ongkos just tipnya. Misal harga makanan Rp20.000, kita hutang. Si driver minta plus just tip biayanya total Rp30.000. Apakah hal ini bisa kita simpulkan bahwasanya kita berhutang dulu ke driver just tip? Apa hukumnya, Ustadz? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Just tip dengan bentuk seperti itu sebaiknya dihindari, ya. Karena ada unsur penggabungan akad qard dan ijarah. Akad qard itu artinya pinjam meminjam, al-qardu, pinjam meminjam, dan ijarah, sewa atau penggunaan jasa. Itu dicampur jadi satu. Padahal dua akad ini bertolak belakang. Dari sisi qard itu, pinjam meminjam itu tidak boleh ngambil keuntungan. Sedangkan ijarah itu memang tujuannya untuk ambil keuntungan. Ketika ini digabungkan, maka ini menjadi bermasalah. Bagaimana yang solusi yang ditawarkan atau disarankan? Langkah yang sebaiknya adalah kita transfer ke driver itu harga makanan sebelum driver membayar ke kasir. Sehingga yang dibayarkan adalah uang dari kita. Tidak pinjam ke driver. Kemudian kita membayar berapa ongkos just tip-nya kepada driver itu. Boleh juga pembayarannya digabung di awal, ya. Sekali transfer di awal itu harga makanan plus ongkos just tip langsung ditransfer di awal sebelum bayar ke kasir si drivernya ini. Boleh begitu. Atau boleh juga, yang penting harga makanan ditransfer dulu sebelum driver itu bayar ke kasir. Nanti ketika makanan itu diserahkan ke kita, baru ongkos just tip-nya dibayarkan. Nah, ini yang langkah yang lebih selamat. Nah, wallahu a'lam. Barakallahu fikum.
1: Masya Allah, barakallahu fikum. Toya, pada pendengar semuanya, kita akan berpindah ke penanya berikutnya, yaitu penanya nomor 14, Abu Furaihan asal Lumajang. Bagaimana hukum menjadi Shopee affiliate? Sementara Shopee kini juga memiliki layanan seperti bank ribawi dalam bentuk SPayLater dan SPinjam. Apakah afiliator dikhawatirkan termasuk ta'awun dalam perkara yang mengandung riba, meski yang dipromosikan hanya produk halal? Jazakumullahu khairan.
0: Nah, ini yang sepertinya pertanyaannya berulang, ya, persis, sehingga sudah terjawab pada pertanyaan penanya yang keenam tadi. Nanti bisa disimak kembali. Barakallahu fikum.
1: Tayyib, wa fikum barakallahu, Ustaz. Kita berpindah ke pertanyaan berikutnya, yaitu penanya nomor 15, Abdullah asal Pemalang. Apa hukum menjadi afiliator Shopee, menjual video untuk iklan di Shopee?
0: Nah, terkait dengan afiliator, termasuk afiliator Shopee, itu sudah dijawab di pertanyaan ke-6 dan ke-11, ya, bisa ditelaah ulang. Sedangkan menjual video untuk iklan tergantung konten isi videonya, mengandung pelanggaran syar'i atau tidak. Nah, barakallahu fikum.
1: Tayyib, wa fikum barakallahu, Ustaz. Kita akan berpindah ke penanya berikutnya, yaitu penanya ke nomor 16, Amatullah asal Jember, yang menanyakan dua pertanyaan. Yang pertama, apakah boleh jual beli hewan kelomang atau kecomang? Yang kedua, apakah boleh order barang dengan mengkip atau booking dahulu tanpa DP?
0: Tayyib, yang pertama tentang hukum jual beli kecomang, ya. Jadi itu hewan kecil, ya, yang hidup di perairan, ya. Masuk krustase sebenarnya. Ini insya Allah pada dasarnya mubah, karena termasuk hewan yang bermanfaat sebagai tujuan hiasan, hiburan, atau edukasi. Biasanya dikasih warna yang macam-macam, dikasih rumah-rumahan sama orang ya, yang jual untuk anak-anak. Dan tidak najis. Dan bukan hewan yang diperintahkan untuk dibunuh. Bukan ular, bukan kalajengking, bukan tikus. Nah, tapi kalau kecomang dijual dengan tujuan untuk diadu,

0: menyia-nyiakannya. Nah, ini jawaban yang pertama. Jawaban yang dari pertanyaan yang kedua, kalau yang kedua tadi, apakah boleh order barang dengan mengkip atau booking dahulu tanpa DP? Jawabannya boleh saja kalau disepakati oleh pihak yang akan menjualnya. Selama jelas masa keep-nya, dia itu mau mengkip atau membookingnya sampai kapan. Diberi batas waktu yang jelas. Kalau dia ternyata sampai batas waktu itu nggak mampu untuk bayar dengan deadline, maka bisa dipindah ke pihak yang lain. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum.
1: Tayyib, wa fikum barakallahu ustaz. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, kita akan berpindah ke soal atau penanya berikutnya. Penanya nomor 17, yaitu dari Abu Athilah asal Umbul Sari. Assalamualaikum. Afwan, kami izin kirim pertanyaan. Apa hukum menggunakan metode pembayaran menggunakan SPay Later saat belanja di aplikasi Shopee?
0: Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semestinya dihindari jika mengandung unsur riba dalam bentuk bunga cicilan dan denda keterlambatan. Nah, barakallahu fikum.
1: Tayyib, Masya Allah. Kita akan berpindah ke penanya berikutnya, yaitu penanya nomor 18, Urwah asal Kalimantan Timur. Bismillah, Ana memiliki beberapa pertanyaan terkait affiliate dalam program Shopee. Di sini yang kami pahami sistemnya seperti marketer. Si afiliator mempromosikan produk dari seller melalui share link atau juga video. Ketika ada yang membeli, maka diberikan komisi atau upah sekian persen oleh seller. Sistem pembayaran di Shopee ada 3. Yang pertama, COD atau bayar di tempat. Yang kedua, transfer. Yang ketiga, Shopee Pay Later. Di sini sistemnya pinjaman atau kartu kredit. Bagaimana hukum dari upah atau komisi yang diperoleh, yang mana jika ada, belum tentu juga ada, pembeli yang melakukan pembayaran dengan metode Shopee Pay Later. Catatan, marketer atau affiliate Shopee ini tidak mengetahui sama sekali metode pembayaran yang dipilih oleh si pembeli. 2. Affiliate Shopee sama sekali tidak menggunakan Shopee Pay Later, sehingga bagaimana hukum dari upah atau komisi yang diperoleh oleh affiliate tersebut? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum.
0: Nah, jadi yang pertanyaan ini sudah terjawab ya pada pertanyaan penanya yang ke-6, ke-11, dan 15 terkait dengan affiliate itu bagaimana, kemudian affiliate Shopee itu bagaimana, ya. Intinya ada beberapa ketentuan. Ada beberapa ketentuan yang kalau itu dipenuhi insya Allah tidak mengapa, tapi kalau seorang mau berhati-hati dan dia bersikap warak dalam hal itu, maka itu satu hal yang bagus. Nah, sudah terjawab pada pertanyaan penanya yang ke-6, ke-11, dan ke-15. Nah, wallahu a'lam. Jadi insya Allah baru sampai di pertanyaan ini saja yang sudah saya pelajari. Ya, sedangkan sisanya masih belum. Walaupun sisanya juga ada yang berulang pertanyaan itu, tapi mungkin bisa di kesempatan yang lain. Atau bisa juga dalam bentuk yang lain, dalam bentuk penyampaian yang lain. Nah, barakallahu fikum.
1: Tayyib, wa fikum barakallah, Ustazuna. Para hadirin dan pendengar Radio Minhajul Athar Jember, rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, telah kita sebutkan dan kita bahas bersama 18 pertanyaan yang kita bahas pada sesi kali ini bersama dengan Al-Ustadz Abu Utsman Karisman Hafidhahullahu Ta'ala. Untuk pertanyaan dan jawaban berikutnya, insyaAllah akan kita bahas pada edisi yang mendatang biiznillahi ta'ala. Tayyib, para pendengar rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, berakhirlah sesi

0: atau program Bincang Islam hari ini. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Al-Ustaz Abu Uthman Karisman atas keluangan waktu dan tenaganya serta pikiran beliau yang membahas persoalan-persoalan yang dimiliki oleh kaum muslimin pada sesi kali ini. Semoga apa yang beliau lakukan dan beliau amalkan menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi pemberat timbangan mizan hasanat beliau. Amin ya rabbal alamin.
1: Juga mungkin saya berpesan juga kepada para pendengar, jika mendengar atau mencermati ada hal-hal yang keliru atau ada kesalahan, bisa disampaikan ya, kritikan ilmiah ya, atau nasihat atau teguran yang berkaitan dengan itu. Barakallahu fikum dan alafu minkum atas segala kekurangan. Barakallahu fikum.
0: Masya Allah, wafikum barakallahu ustaz. Nafa'ani nafa'bikumul islam wa muslimin. Amin rabbal alamin. Para pendengar radio Minhajul Athar Jember, walhamdulillah kita berada di penghujung program atau sesi kali ini. Semoga apa yang kita bahas dan kita pelajari bersama menjadi ilmu yang bermanfaat bagi diri kita semua, dan waktu serta aktivitas kita ini bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin rabbal alamin. Tayyib, kami dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar antum semua. Jazakumullahu khairan katsiran kepada segenap pendengar yang terus setia bersama kami pada program kali ini. Kami pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yang kemarin mandian ya.
1: Kedinginan atau gimana?
0: Ya dingin juga. Terus wah masih kaku ya. Oh jadi terus deh ya pertanyaannya ya. Kalau ada sesi istirahat enak kali. Sesi istirahat 5 menit atau 10 menit gitu ya, tengah. Masuk nih.

به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

0: يتقون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

0: رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.